nkyɛn nyabere tie me na ɔhyɛ berɛ bɛsesa nyame nhyira wo mede de prophet francisco aten nyabere tie me na ɔhyɛ berɛ bɛsesa nyame nhyira wo